yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya waqta asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu biilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadzal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua,

0: Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, bi'idznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah, mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru, tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid, dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul musta'an,
1: Allahul Musta'an. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia atau fi ma ma'na? Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkar. Bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul
muncul thullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul thullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata thullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrohuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan
sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang Syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatida dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya. Sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah

0: Kan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, ayuhal ikhwat, rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat akhuna al-ustadz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul musta'an. Qadarullah wa ma sya'a fa'al.
1: Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda, beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal ustaz, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi', sahibur rayah al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih, ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadzal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون

mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, Akhuna

0: Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami
1: sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam? Karena ini butuh ijtihad yang dalam karena dia yang samar. Seperti apa yang anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah bukan tidak kudidapkan, tetap kami tarikan pada Syekh Arafat. Yang tentu itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, al-juzu akhdul ilmi antolil ilmi al-mubtadi wa intabata kita boleh mengambil ilmu seseorang untuk ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya.
1: Dua kita Zekharot menjawab, Laya juzu atahdu aman tidak. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-Kabiru alihi Yaqub. Laisa alam diteris. Orang yang berdusta, yang wajib atasnya untuk berdebat, dan tidak atas dia menyembah sebagai seorang pengajar. Bahkan beliau menukil dalam ucapan Imam Ahmad rahimahullah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta, walaupun sekali. Lantas bagaimana? Kalau ternyata dusta, seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis. Harus saja dengan orang yang sekali berdusta, kalimat mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, sebagaimana dengan seorang dai yang dusta berlapis-lapis. Apakah yang seperti ini, wahai akhwana, harus dikembalikan ke pecor? Kita mengkategorikan agar Allah hadir sebagai nawazil. Statement ini menurut kami semata-mata untuk membungkam persaksian otentik para asatidz agar salafiyin tidak lihatnya jahatan abah. Kenapa? Karena statement ini dihancurkan lewat lisannya membuat statusnya di saat-saat ini menjelaskan tentang bahaya Abu Tharib. Khairuddin rahimahullah. Maka perlu juga untuk kembali analisis kesempatan ini belum sudah ada tegaskan pada kesempatan bersalat sebelumnya. Di kesempatan Abu Tharib, pengkhianatan Abu Tharib, pergaulan bebas dengan Yahudi, terbukti dengan data yang otentik, maka adil atau pembahan siapapun itu tidak akan mampu menghapus fakta kejahatan tersebut. Nah, terus pada insyaf dengan selama kemudian yang mengatakan, ini salah amin namanya karobat. Orang yang mengatakan orangnya, setiap menurut ini salah amin.

Sepertinya dia mengerti bagaimana Slav berinteraksi, bagaimana Slav di dalam mengaplikasikan. Iya, yang bisa sudah ada omofasar. Qaddamun ala ta'dil muham. Al-Imam Rabi, Ibn Al-Khuri, Sahibu Rauh, Hajar Al-Qadil, Rahimani wa Rahmatullah, atau Rahimahullahu, Rahmatan Masih. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah mentadil, mentazkiyah seorang sebatas apa yang nampak ada tentang kebaikannya, kemudian muncul tulabul ilmi. Lihatkan, beliau tidak mengatakan ulamak. Mengatakan tiba-tiba muncul tulabul ilmi. Fawadadu analah kita takhali utamam. Ternyata tulabul ilmi ini menepati bahwa ternyata hakikna tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'adilku, wa an haqwa. Ibadah, maksudnya karena ayat takut tajil tersebut mereka adalah ahli bid'ah, wa anna sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa anna khurafiyun, bahwasanya mereka adalah khurafiyun, wa anna ma'adilah, ternyata tulabul ilmi ini mereka memulakan dalil-dalilnya. Fa yusaddaq wa yuqaddam ala adli, maka hendaklah didahulukan jaraknya tulabul ilmi tersebut daripada tadilku, daripada rekomendasiku. Ini yang lebih Sahibur Rai Ajar wa Ta'adim dimana sebelumnya beliau juga mengatakan Allah Zaitu unasan fi hadal am. Dan aku inna Allah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa. Wallahi lazamuni wa asa'Allah kamasukun wa kadaw kada. Dan Allah, orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka ada orang-orang yang dahulu menampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka dalam ibadah. Tumma duhar li jahum. Namun pada di kemudian hari nampak padaku disampaikan kepada ternyata mereka memiliki cakap yang baik. Ana itu ucapan Syekh Al-Imam Rabi'. Ana idza sallati wa dzakara Allah wa safar ma'i fil akhir ashabi maraitu la uzkira Allah ahadan. Ana ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, ku melihat dia ada orang yang banyak berzikir, bahkan mereka berapa di antaranya yang menemaniku dalam saharku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kebenaran dan aku tidak mengetahui Allah lam mentazkiyah seseorang, lakin ya isan akhir arfahu akthar minni. Orang tadi yang safar bersamaku yang nampak ibadahnya aku bertazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah bertazkiyah tersebut lebih daripadaku. Wa kasfa alihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan kesalahannya. Wa kasfa alihi syahadah fi adalatihi. Ya juru'u ilmin yubarisnu ala jahri fil adillah. Yang ternyata yang mendapati adanya cacat dari orang yang aku bertazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya. Dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jaraknya dengan dalil dari fasir jauh, dan dia menerangkan menjelaskan jaraknya. Ayukadam jarhu ala ta'adili. Marhindaklah kalian dahulu penjaraknya dari kata adilku daripada tazkiyahku. Wana istasnamtu, dan ana akan menerimanya. Padam adil haji adal insan. Salas. Dia mengungkapkan dalil-dalilnya atas jaraknya terhadap orang tazkiyah tersebut. Selesai. Alhaqku ma'ahu. Maka benar berada di pihak dia yang menjah. Bukan di pihak aku yang menta'adil. Imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti itu di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang terkenal sebagai pengganti beliau. Dan dalam hal ini, berkat demikian,

Tugasnya seperti ini sebagai seorang sunni sahih, apalagi sebagai seorang syair. Mesti seperti ini. Nah. Dari hal ikhwah imani wa himkumullah. Pak menyatakan takdir. Dalam fikah Abu Harith kali ini. Dalam kondisi dia mengerti dan memahami. Hakikat Abu Harith yang sebenarnya. Mengingat tak menyatakan takdir. Dan merupakan bentuk taklidnya. Yang merusak prinsip sunnah wa akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adinda ketika itu di Jember. Di sel-sel daur Amusani 4 tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa jalan Abu Harith itu salah total dan langkah yang ditempuh oleh setiap dalam sehatinya adalah langkah yang sangat hikmat. Kemudian saat tiba-tiba berubah dan jadi sah dan guru. Jalan yang ditempuh oleh para asari dari guru berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebabkan subhat ini. Maka ini bukti konsistensinya. Sang Adinda Abu Abdullah Sukri ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah. Nasihat yang penuh kasih sayang segala wahai Adinda. Apa yang engkau jelaskan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, pesan ana kepada Leo. Jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian baik sekarang semua melalui media-media sosial. Ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Ustaz Adinda. Subhat yang kedua. Kamu akan lihat sepertinya waktu yang persis mungkin subhat yang kedua dan ikutnya serta tantangannya kita tunda hingga kita menuntutnya insyaAllah. Adapun untuk hari ini kita cukup sampai sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda tahun lalu Ustaz Abu Abdullah Sukri. Nah, harap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, bi'inillah. Allahu a'lam bissawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله هذا سبب محاضرة كريمة الحمد لله kita kembali bersama dan seksama lanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadhah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk menguatkan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan arah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah setujuk ketikaan ikus kepada saudara kita. Tuhan Fidin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita tahu bersama bahwa materi ini kami bidul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah dan indah untuk dinda di Syria sebab tujuan ilmiah atas perubahan sikap dan konsistensi dan berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara Anna dan Ustaz Abu Abdul Syukri, Afidullah, dulunya berdalil begitu dekatnya. Persahabatan atas sesama penuntut ilmu, yang saking akrabnya, sampai-sampai beliau memanggil Anna dari sedupan kakak, dan Arab pun memanggil beliau dari sedupan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah. Kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, saya ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daud Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang selenggarakan di Da'at Nahjul Athar Jember, Sang Adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Syukri secara sadar dan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan tersebut hari ke sepatu. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatid dalam menangani dan menasihat Abu Al-Haj sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, Alikho, Rahiman wa Rahimahumullah, beberapa waktu yang lalu, sungguh berubah.

pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi
bahwa ternyata di

Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami, nah, sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda, beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkar. Bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama, dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Nah, dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta, Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu 'alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayah al-jarhi wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah, orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhahara li jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar, arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadzal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda
1: sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan.
0: Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh.

180 derajat. Kami. Nah, sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda, beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan kompetensi.

Parasi. Antara Ustadz Abu Abdullah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau, akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa, atau dalam tulisan mana, bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada akhuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana, atau pada dan menit keberapa, atau dalam tulisan yang mana, bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias.
Nah, syubhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak. Kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustadz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima,
Ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya. Ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui dan ini, kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan, serta menjaga kemurnian sunnah, bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan, ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami
bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdillah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Nah, sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain, untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, al-ustad Abu Abdillah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya
atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya.
Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri, sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, rahimani wa rahimakumullah, atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna haula'i ahlul bid'ah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bid'ah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tulabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan jarahnya tulabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari, nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya
Aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal, dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian
baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة
As-salafiyun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan, namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah,
Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah
tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun, Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarh yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang

Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah qudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau, akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa, atau dalam tulisan mana, bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadhar ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada akhuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Di majlis mana? Atau pada menit keberapa? Atau dalam tulisan yang mana? Bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini. Dan sekiranya memungkinkan, kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut

adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela
acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadarah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadarah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya. Ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan subuhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap subuhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata
antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini. Dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Nah, sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona al-ustadz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh tuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah.
Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harits. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harits. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harits, pengkhianatan Abul Harits, pergaulan bebasnya dengan Hizbi terbukti dengan data yang otentik,
maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Syekh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah. Wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzatti 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama.
Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal, dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama
yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Syubhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin syubhat yang kedua dan berikutnya serta bantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan
muhadharah kali ini. Alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah
yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan, dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru, tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid, dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh.
Nah. Namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah.

Masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak. Kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta. Bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung.

0: Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan subuhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap subuhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imma setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, Dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain, untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, al-ustadz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan
1: Mungkin pada ucapan Ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, Ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang Ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah Ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhuri sahibul rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama,
0: datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama
1: yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda, Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal ustaz, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan,

muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya. Ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, utinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah, namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Nah, sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga

adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul athar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat
untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan
kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri, sahibur Rayh al-Jarh wa at-Ta'dil, rahimani wa rahimakumullah, atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna ha'ula'i ahlul bid'ah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bid'ah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tulabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan jarahnya tulabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi', sahibur Rayh al-Jarh wa ta'dil. Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari, nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrohuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya
Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu. Dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini
Kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk
tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh.
tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat
dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarh yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkan.

wahai al-ustad Abu Abdullah Syukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada majelis-majelis sebelumnya kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain, untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hada kadzib, ini dusta. Ya akhona al-ustad Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini but tuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru

0: terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh. Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat, Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzatti 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadzal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal, dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin
1: subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan,
0: bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, sebelum beliau berubah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta. Bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
Bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Syekh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia aw fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh.

pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana. Yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat.

0: Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri sahibul rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya. Dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
1: الرحمن الرحيم
0: وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan, namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma sya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi
1: bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulung. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، العفو منكم، ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telat yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadhar ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minha hajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi,

Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri sahibur rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang

0: yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku, wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu,
1: bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbarik berbalik arah 180 derajat. Kami. Nah, sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda, beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'adil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafah pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasiah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul
muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripada

kan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku, wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil. Dalam fitnah Abul Harith kali ini. Dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga
pertemuan berikutnya insya

0: Adapun untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, bi'idznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, Ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai
1: tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul Musta'an. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayyuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia atau fi ma ma'na? Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasiah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul
muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddama al-adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarhi wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan
sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya. Sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami

Adapun untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, bi'idznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab

ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustadz Abu Abdillah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Al-Harif yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Al-Harif sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut
adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat
dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, dua hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan Bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal ustaz, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah, namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta, Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu 'alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Hari. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi', sahibur rayah al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah, orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharo li jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih, ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar, arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhto'an, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waqta asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya. Sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada Salafiyun. Jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda, Ahuna al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah. Bi'idhnillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa

jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh.
tulisan yang bernas

yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul musta'an. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat
dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

0: إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، العفو منكم، ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah, namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith liislahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyyah, dan ternyata mereka adalah sufiyyah, wa annahum khurafiyyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu, dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya. Sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah as-salafiyyun rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan muhadarah kali ini alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda
1: sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna

Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul musta'an. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar

subuhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Nah, bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah, namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, halis sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wala uzakki ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhto'an, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang Syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda
1: sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan.
0: Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadarah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut.

tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau, akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa, atau dalam tulisan mana, bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, dan rasa cinta ana kepada akhuna al-ustadz Abu Abdullah ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi untuk mengingatkan beliau. Nah. Maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harith adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah,
kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harith adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harith bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harith itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal al-ustaz, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana
pada muhadarah tersebut, beliau akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan subuhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap subuhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona
Wahai Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Nah, sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum mengukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain, untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru
terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu 'alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat.
Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri sahibur rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama. Beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata
dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya. Dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu. Maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah. Bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya. Sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin
subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan,
bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan, namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri
pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma sya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi
bahwa ternyata di Samarinda sang Adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang Adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulung. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، هل عفو منكم ada gangguan jaringan؟ Namun tidak mengapa kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang.

menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau, akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa, atau dalam tulisan mana, bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada akhuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa, atau dalam tulisan yang mana, bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini, dan sekiranya memungkinkan, kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harith adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan

0: terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harith adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harith bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harith itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustaz Abu Abdillah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya. Ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan subuhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap subuhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami Wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdillah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Nah, sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, al-ustaz Abu Abdillah Sukri, apakah yang seperti ini butuh tuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, Termasuk ta'dilnya Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dilil mubham. Nah. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhto'an. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa asafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku, wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua. Nah, namun kami melihat
1: Sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa
0: muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu'l-Harits yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu'l-Harits sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, Akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut,

mengatakan bahwa masalah Abul Harith adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harith bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harith itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustadz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Syukri, mencoba

0: membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya. Ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan subuhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap subuhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah, namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona
1: Wahai Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Nah, sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhaj Hajul Azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri, sahibul rayh al-jarh wa ta'dil, rahimani wa rahimakumullah, atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddama al-adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya. Dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya.
0: Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai.
1: Al-haqqu ma'ahu. Maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
2: الرحمن الرحيم
1: وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri
0: pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma sya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulung. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadhar ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
Laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung.

untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya. Ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan subuhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap subuhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah.

Nah, sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkar. Bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama, dustanya atas nama masyayikh? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Nah, dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya.
Anak tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang anak maksud. Bahwa Abul Haris ketika itu mengaku bahwasannya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Haris. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Haris. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Haris, pengkhianatan Abul Haris, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan,
Sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri sahibur rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya
dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya. Sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda
Hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal ikhwah as-salafiyyun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan
menyalurkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama.
yang saya menilai tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa masya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat.
kami. Nah, sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustadz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini,

sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada majelis-majelis sebelumnya kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hada kadzib, ini dusta. Ya akhona al-ustadz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh tuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi

0: mungkin keliru mengatakan di mana. Yang ana maksud bahwa Abul Haris ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Haris. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Haris. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Haris, pengkhianatan Abul Haris, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan,
1: Sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri sahibur rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzatti 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhto'an, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrohuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku, wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadzal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan
0: menaikkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat, tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. yang saya menilai tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami

Nah, sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda, beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na? Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan anak

bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harits. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harits. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harits, pengkhianatan Abul Harits, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf

interaksi. Bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dilil mubham. Nah. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi al-Madkhuri sahibur rayh al-jarh wa at-ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku. Tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna ha'ula'i ahlul bid'ah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bid'ah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tulabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq. Wayuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil. Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu biilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya
dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda
hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda, akhuna al-ustad Abu Abdillah Sukri, nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan
menyebarkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama.
yang saya menilai tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat.
kami. Nah, sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan, tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harith adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harith adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harith bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harith itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
Laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkar. Bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama, dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Nah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia, yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut.

love di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dilil mubham. Nah. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi al-Madkhuri sahibur rayh al-jarh wa at-ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya
fayuqaddamu

0: jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini, Kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk
1: tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat, tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama.
0: Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insyaallah nanti akan kita jelaskan.
1: Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman.
0: Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut.
1: Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah.
0: Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum.
1: Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia.
0: Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa.
1: Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah.
0: Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
1: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al.
0: Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat.
1: Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telat yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abu Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abu Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
Bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'adil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Syekh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafah pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibul Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasiah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian
muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah, orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhahara li jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi ilmin wa yubarhinu ala jarhihi

Istaslam tu dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda
tahun.

0: Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, bi'idznillah. Wallahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة
1: بسم
0: الله
1: الله الرحمن الرحيم
0: وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan
1: cintaan yang tulus kepada sesama saudara kita.
0: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan, namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama.
1: Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadarah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
Bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia aw fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abu Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkar, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia, yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafah pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisan ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasiah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul
muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan
sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta

Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat, tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika
etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma sya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar subuhat dengan menuduh bahwa
cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Nah, bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak. Kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta. Bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na? Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat. Dengan segala hormat, mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasiah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian
muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat.